Aku Chris Van Voller, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, sekulai, sejalai.

Selamat pagi peningat, selamat kita bertemu baru ba awak penggerak pagi kita ke pagi tu. Nyak tadi lagu Kedibai Hashim Ramli, tiga kali tua bertemu dalam mimpi, lagu dikenak ke tengah pun ke awak penggerak pagi kita pagi tu. Peningat ya, jadi sekali lagi mari selamat pagi serta selamat pagi hari lima ngagai semua peningat YFM ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba awak penggerak pagi pagi hari lima sehari tu 8 hari bulan 5 2026 ya. Ngarap ke ba pagi hari lima tu semua kita bela gerai magang deh lantang serta penuh ngau berkat kat peninga ya. Jadi ngaga kita nyangkanya benua bak rantau jalai jam ke dia tu, nyangkanya benuang durun kerja kini tau ke kita ya ke beranjuang ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarak ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun ya. Pemaga mari selamat pagi ngaga kita ya ke benua ngiru pagi jam ke dia tu peninga sambil mendiang ke YFM. Terima kasih lah abang milih YFM bakal ke pagi tu nak ngira dini alain dua kita mendiang ke kami ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita ngenak frekuensi ya ke semak dua kita diau ya. Pemaga ngagi kita ya ke diau di luar menua Sarawak ku ngarap ke program kami terang di pendiang ke kita ngena radio online ngau mega RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi seluruhan bersampi ngarap ke kita semua sama bela likun ya nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali ke kita ba rantau jalai benung kerja pengawak ba luar rumah kini nyangkanya udah berengkah gawak pe megang ngagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak shift kini jam ke dia tu ngarap ke terus ransing ati berjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi terusun program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 7 pagi tu lagi dia endo kami macam pesan berat ngagi kita kedekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com biar maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi dia endo kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita pukul 8 pagi dia kita bisi 2 pagi wai peninga ya. Makanya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ba awak penggerak pagi ya tok lagu Kedibai Tanah Berenyang berpadu nyawa ngau Chris Hosana belawa YFM penggerak pagi.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nya terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nya tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: YFM, segulai sejalai.

Pelandai Hujan Nerusan, lagu berpadu nyawa ke di baik Florence Law ngau Dara Helena. Peningai ya, merenang kita semua berawak pengerak pagi. Okey, itu berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik dibaca aku untuk peningai, lalu berita ke terubah tu. Siku nembiak lelaki pun 4 direport ke berpadu nyawa pengudah ia ke di pelabak ke kena tangkap karan bak sekolah secondary di Daro ya. Jadi kepala polis pelidih Manua Matu DSP Rahim Mihos madah ke penusahnya nyadi urungnya pukul 8 malam ya. Lebuh 3 ikut nembiak lelaki dekat ngambil air semayang tau ke air uduk tu tadi ne. Jadi nembiaknya ditetap ke berbadi nyawa bak endo penusah tu ke nyadi ya. Jadi siku nembiak ke berumur 15 tahun lalu ditaban ke ngagai spital Daro sepedau ke dibaik ngagai spital Sibu ngambil ke diperubat ke ngau silik agi ya. Jadi siku agi nembiak ya ke sama belak berumur 15 tahun maga diriput ke endak bak kau ya. Jadi upis Sesko mega udah dipadah ke pasar perkara tu ngambil ke mutus ke dulu kuasa karan serta nentu ke endonya udah likun. Jadi bangkai nembiaknya mega udah dibaik ngagai spital Daro ngambil ke utai ti patut ulih dipejalai ke lalu kes tu mega agi dipansiak polis peninga ya. Yang tadi berita ke terubah, berita ti nangkan ke tok peninga. Sapit Menteri Communication Tony Ching hamadah ke 464 penerang pelesu berkawal ngau krisis bekal global dituku ke antara 29 hari bulan 3 ngau 30 hari bulan 4 to tadi ya. Jadi 312 hari penyampau penerang pelesunya udah mujur disekat ya. Jadi 65 itik kertas pansik maga udah dibuka ngau 15 kes dianjung ngagai upis hakim negara lalu kebukainya maga agi benung di pansik ya. Jadi kes nyadong penerang pelesunya yang kaum akaun pelesu ngau nyaruk diri jadi orang dipebasa ke udah ngelui 98,503 kes tahun sitik tu kemari nanti dibanding kenggau 63,652 kes bak tahun 2024 ya. Jadi nakak 30,004 tu tadi peninga bisik 60,829 penerang pelesu udah disekat hari platform media ramai ya. Yang tadi berita berkawa ngau penerang pelesu peninga ya. Okey, lalu berita kita di nangkan ke tok peninga ya. Berita ketiga, kebisiknya di Miri, siko orang dagang udah rugi RM281,700 pengudah ya tu tadi kena tipu ba pengawak meranak ke pukuk ke bulak ya. Jadi induk rakyat Menua Tumpu ke berumur 40 tahun ngagak report polis berkawal ngau kesnya kena ke sana ya. Jadi kepala polis pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke induk tu tadi diberi penerang pasal pengawak meranak ke pukul risiko orang ke baru di Kelalaya ngena WhatsApp tu tadi peninga ya. Jadi induk tu mega tertarik hati ngau penguntung ti besai dalam tipuh pandak lalu diasuh mindah ke duit 8 kali ngagai 6 iti akaun bank ke berbida ya. Jadi udahnya dia induk tu tadi nemu diri kena tipu sepengudah suspek merik mayuh macam kedalih lebuh induk tu ke deka ngambil untung hari pukul ke udah diperanak kia tu tadi ne. Jadi kes tu peninga dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan. Okey, tadi peninga sekedar berita ke dikunci kakungau kita awak pengerak pagi bak jam kita ke terubah tu peninga ya. Okay, terus merenang kita ngau lagu berpadu nyawa ke dibai Peter ngau Sijah lengkap cerita lama YFM 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lauk, jang, umang, simpan mengau badan, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban si disadangon mentas, kadang nyak mereka membuat asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, ada nak bisik undang selepak geruguk. Ada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tu adituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai dengan orang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
4: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu, ramai jakuk dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei megak dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah merujak penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu penyayang serta nak ngira pampas lebuah merujak pengawak. Arameh belah nyukung pengawak gerempung pengasih di memberan ke pengelantan semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, ngau bulan sabit merah serata dunia.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: lihat lelaki harintai itu lebih rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jadi jam kita dia tu pukul 7 pagi peninga. Mari selamat pagi sekali lagi ngakai semua peninga YFM. Jadi dia tu aku dekat maca pesan barat atau ke pesan berbatang. Kita ke dekat nganjung pesan barat boleh terus email ngakai yfmiban@gmail.com. Pemega boleh terus WhatsApp ngakai nombor konti kami 013-862-8422. Dua-dua ya. Lalu pesan ke terubah Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat diin tu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke Ngelala, ke dia ba rumah Balis Nanga Jenga, rumah Minda Sungai Keranji, Ulu Anap, Ili Anap, Bintulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kiba, Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangka Baru, Seratua Ruban, Jalai Tatau Sangan, terumah Ramba Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nanga Lasa, rumah Daniel Nanga Peranan Pui Kenawit, Sibu Bintulu, serta semua kepemelayan yang kebukai kanalah dirintai ke Dito yang ngelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti ya, ke ngelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti. Penarang ke silik kita tahu bertanya ngagai Indai Iempu ianya Pauline Maureen anak Thomas bernumor 013-829-9438 tau ke menyadi niang tumpu Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas Wen tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi yang tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026, baru meh Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA Bintulu ya. Penarang kesiliat kita tahu bertanya ngagai Pauline Maureen anak Thomas bak nombor 013-829-9438 tau ke Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Lalu pesan kedua untuk peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Indaya banun anak Sempurai, banun anak Sempurai tau ke bini niang ex tu rumah kunci anak Aying udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai berbala mayuah kena hari 5 ngau hari 6, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 2026. Jadi peningan niang tu dekat di intu ba nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur Sibu ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai pembelayan di kedai Barasau Batang Igan, Tutus Sebedil Engkalat Awup Penasuk, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arip, Pasai, Siung, Batu Burak, ngau semua kepemelayan ia kenglala. Jadi nanti kita akan nemu ngesilik lagi, kita tahu bertanya ngagi Usin, tahu ke Nyelang, bernomor telefon 011-711-42606, tahu ke Miluh 019-887-7516 ya. Nanu isi pesan untuk peningah. Pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Indaya, banun anak sempurai, banun anak sempurai tau ke bini niang ex tu rumah kunci anak ayang udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, niang tu dekat disengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6 ba nombor 8F lorong Bonganvilla 2F timur Sibu ya, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 017-114-2606 tau ke Miluh 019-887-7516 ya. Lalu pesan ketiga tu peningah. Pesan pemati tu datai Ari Akeng anak Musa madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai Akeng tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat disenggai berumah terumah Gindan, gudang atas Sibutik Bekenu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala, Musa anak Uban, semua kita dipinta datai magang, lebih lagi bala ba Kapit Sibu Bintulu Miri serta maga kepembelayan ia kebuka ya. Yang tu dekat di Anjung Kependam kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Aku nanu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai Ari Akang anak Musa madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai Akang tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat disengai berbala mayuah kena 8 hari bulan 5 2026, bak rumah tu rumah Gindan, gudang atas Sibutik Bekenu, lalu dekat dikubur kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Pesan pemati tik keempat tu peningah. Pesan pemati tu datai Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedak sebilik madah ke pemati Apaya, Alexander Gerima anak Bariang, Alexander Gerima anak Bariang, yang tu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Sidak Yempu ianya ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala, Alexander Gerima anak Bariang ya. Jadi yang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026, ba Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Kirku nando pesan tu baru. Jadi pesan pemati tu datai Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedak sebilik madah ke pemati Apaya, Alexander Gerima anak Bariang, Alexander Gerima anak Bariang udah nadai lalu dekat disengai berbala mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, berumah Sida Yempu ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7 ya. Jadi niang tu dekat di Anjung Kependam kena pagi hari 6 ber Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Tadi peningah pesan ke bisik terima kami ke pagi tu. Kita menggal pesan kita itu dulu peningah ngau lagu ke Dibai Alex Ayung Bulak ke Semaya.

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Nyamai yang main menti pia.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
5: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetah sulit itu datai Ari Patrick, tau ke anong anak magau, tau ke apai dum, tau ke apa niang tumpu ya. Jadi pengawak ngetah sulit niang ilika intung anak anong, tau ke dikangau kurang ngau umang, tau ke inai nil. Okay, jadi ngetah sulit niang ilika intung anak anong, tau ke umang, tau ke inai nil. Dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 pukul 8 pagi, ba nombor 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Samarahan ya. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelian kedia ba belaki draw ulu seratua Piamaga Praja Seratua Kawang Ulu Lubu Antu Sebangki Panjai Sebangki Pandai Bara Batang Rimbas Debek Sampun Baru Batu Bebini Jelukung Suah Ngkelili Buah Ngkelili Kampung Sungai Ngkabang Serian Piamaga Bala Ba Pelasal serta kepembelian yang kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kenglala niang ilika intung ane anong ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai istrin nyayum ianya laki niang tumpu banumo telefon 019-889-8501 ya. Kunano isi pesan pesan ngetah sulit tu datai Ari Patrick tau ke anong anak magau tau ke apai dum madah ke pengawak ngetah sulit niang ilika intung anak anong tau ke kumang tau ke inai nil ya. Jadi pengawak ngetah sulit niang ilika intung anak anong tu dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 8 pagi banumo 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Samarahan. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Estrin Nyayum ianya lakin yang tumpu banumo 019-889-8501 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk pesan

Nyandeng kena 9 hari bulan 5 2026 yang kena hari 6 hari pukul 6 yang tu ke 7 pagi ba rumah 7A lorong Permai Jaya 9D2 Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba ulu Pasai Siung, Siung Kanan, Siung Kiba, Siung Tengah, Pasai Besai, Pasai Bun, Skim Squaw, Batang Oyak, Tebalung Batang Oyak, Batang Tamin, Batang Jelai, Bintulu, Miri Brunei, Kampung Sepudu, ngau mega kapal melayan ya ke Bukai, ya ke nalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya gege Seliman anda berasap banumo kusung 111 473 6962 tau ke geringan anda berasap 017-805-7783 atau ke Daud Anak Berasap 019-866-4929. Aku nandu isi pesan untuk peninga. Pesan ngetas ulit ni yang seripah anda nyandeng. Jadi pesan tu datai ari Daud Anak Berasap ngari ke sidak sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indai sidak ya. Ianya ni yang seripah anda nyandeng. Ni yang seripah anda nyandeng kena 9 hari bulan 5 2026 jam 6 nyentuh ke 7 pagi haba 7A lorong Permai Jaya 9D2 Sibu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Seliman anda berasap banumo kusung 111 473 6962 atau ke geringan anda berasap 017-805-7783 atau ke Daud Anak Berasap 019-866-4929. Okey, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit datai Ari Unting Anak Muli atau ke Apai Jayu wak madah ke ngetas ulit ni yang Umbun ane ngabung ngata sulit ni yang Umbun ane ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan baik kenya jawah tau ke Semak. Semua kita dipinta datai kena 8 hari bulan 5 2026 lemai hari 5 ianya lemai tu laban dekat berserarak bungai. Lalu 9 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 dekat ketas ulir serta nyuak ke Entebalu. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Anak Muli ba nombor 019-813-1285 5 tau ke Jaya tau ke Jayu Anak Unting ba nombor 012-768-2357 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan ngetas ulit tu datai Ari Unting Anak Muli tau ke Apai Jayu madah ke ngetas ulit Umbun Anak Ngabung ngetas ulit ni yang Umbun Anak Ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8 hari bulan 5 2026 lemai hari 5 berserarak bungai. Lalu 9 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi minta semua kepembelayan datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Unting Anak Muli ba nombor telefon 019-813-1285 atau ke Jaya atau ke Jayu Anak Unting bernumor 012-768-2357 ya. Lalu pesan kita tinangkan ketuk peninga pesan pemati. Pesan pemati itu madah ke Musa Anak Umban. Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat disenggai berbala mayuh barumeh ngidang gudang atas si butik lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan untuk peninga
dituju ke ngagai kapabelayan, ya ke dia di Kapit, Sibu, Miri, Ngambaga.

0: bin tulu ya, semua kita dipinta sampah datai ngau ngesah penusah rabatu ya. Kunanduk pesan tu baru, pesan tu datai ari, pesan tu madah ke Musa anak umban, pesan pemati tu madah ke Musa anak umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang Musa anak umban tu deka disenggai bebala mayu barumeh ngidang gudang atas si butik, lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kapal belayar ke dia di Kapit Sibu Miri ngamaga Bintulu serta kapal belayar dia ke Bukai, ia kenalah dirintai ke Dito ia ke ngelala Musa ane umban tu peninga ya. Iki lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit datai ari buat ane Radin tau ke apai sena nguan ulit kena 9 hari bulan 5 2026, malam hari 6 lalu pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 dekat ngetas ulit niang ucuk ya, yanya niang Adrela Abby ane Jackson tau ke Sinta ya, niang Adrela Abby anak Jackson tau ke Sinta. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan bayak kenya jauh tau ke Semak ya, ke dia barumeh Suleng, rumah Das Kelawit, kapal belayan barumeh Jengah, rumah Malis, sepemanjai Jalai Tatau Kelawit, Jalai Sibu, kapal belayan haba Batu Lima, sepemanjai KJD, Jalai Julau, Naba Nunggang, Tubai Bueh, Dandi Pakan, Telawan Baliah Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, serta rumah Panjai Kesemakai, Parumah Mike Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, rumah Jeng, Ulu Sejugam, rumah Lidum Seluai, rumah Mambang Linggeh, rumah Ancum Selate, rumah Aci Biladian, rumah Ugap Nangasrau, rumah Muling, rumah Muri Sucung, rumah Asun, rumah Francis Balut, rumah Langi, pemaga rumah Intiang Lasik Besai, rumah Jamit, rumah Louis Lasik Mit, rumah James, rumah Dina, rumah Seman Ulu Lasik serta kapal belayarnya ke Bukai ia kengelala niang Adrela Abby tau ke ucuk buat anak Radin tau ke apai sena ya. Semua kita dipinta datai magang agar rumah timba nanga Sejugam Julau. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai inline yang AB tumpu bernumor telefon 016 835 3026. Jadi pukul 7:30 terlebih peninggal mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus dari konti YFMI Bandi Kuching.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi pendengar Bugulai Ngaku, Imelda Joni, bab berita pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Limbang udah dipilih hendak berjalan ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir, sampel. Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyenuk hati, masih kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategi. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Limbang udah dipilih hendak berjalan ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Programnya diperjalai ke kena negap ke bidang pelajar ngau pelajar digital berurang kenguan menua pesisir. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah ke sampel tu ditumbuh ke kena nyaup ngurang ke bidang akses serta ngelati ke pengawak guna teknologi ngau pelajar digital. Projeknya ukai seminar nyadi ke jalai dikena mutal ke penangguh infrastruktur ajak tang mega dikena merik sukung ngagai polisi pelajar digital serta nempak bala nembia di ngembuan pengelandiak teknologi digital. Nya alai SMKA Limbang dekat nyadi ke benchmark di berguna bak cara belajar digital di guna ekosistem teknologi sejak pan arus internet berenduanya anda entap. Ia mansut ke Jakutu ngagai pengeram berita udah ia kenemuai ngagai SMKA Limbang. Berbak ngonya Fazlina Sidik madah ke sekolah SK Limpaku Pinang udah dipilih hendak berjalan ke projek Network Offline Digital Environment NOT dikena mutal ke isu internet menua pesisir ti endak entap. Ngena projek NOT, sekolahnya dekatnya di hub digital mikro ti nemu ngelati ke diri serta endak kelalu berpanggai berarus internet luar. Berbak ngonya sekedar sekolah di Limbang Mega udah dipilih hendak berjalan ke program sukong profesional PSP Polisi Pelajar Digital 2026. Programnya dekat ngemeran ke pengawak di meri iring teknika, pedagogi digital, ngau perengkau guna ngagai bala nembia, ngau pengajar menua pesisir. 8 buah sekolah dekat nerima siti unit smartboard ke diberi Yayasan Guru Tun Husin On. 7 buah sekolah bukai dekat nerima 140 unit tablet ke diberi Yayasan Didik Negara. Kelimpah harinya 6 buah sekolah primary bak pilih menuanya bisik nerima agih belanja RM50,000 dikenang lati ke bidang literasi digital. Upis pelajar menua Sarawak bisik ngenatai ke penyenuk hati ngangkai sida berdua hari penusah ke alai siku nembiak pum 4 kena tangkap karan bak sebengkah sekolah di Daro kena hari 3. Bak sebengkah penerang, upis pelajar menua Sarawak mega sama bisik ngenatai ke penyenuk hati sida ngagi orang tik sebilik ngau niang Fahrin Jumandi Abdullah 16 tahun tik berbadi nyawa bak penusahnya. Upis pelajar menua Sarawak mega sama dekat berarti ke pengelantang siku agi nembiak pung 3 di benuang di perubat ke lalu ngarap ke nembiaknya tau jampat gerai. Upis tu mega udah berengkah berjalan ke pansiak hendo berarti ke atu penglikun bak sekolahnya. Dikena nyaga penglikun hendo penusahnya kenyadi mega udah ditutup lalu bala nembiak pengajar ngau orang kegawak bak sekolahnya mega hendak dikemenal ke ngelawak endonya nyentuk ke endonya ditetap ke udah amat-amat likun. Sarawak bisik potensi kebesai bak mayuh bengkah sektor ekonomi ke Jemah Ilak di senipak benar ngau pengelandiak di kembuan company-company hari menua Jerman. Duta Besai Jerman di Malaysia Sir Ricken Deer madah ke sida dekat negap ke agik kawa kerjasama ngau Sarawak kelebih agik dikena berarti ke peluang meranak ke pukuk bak mayuh bengkah sektor strategik di menua tu. Ia mansut ke Jakutuk bak gempuruk pengarang berita udah ia kenemuai mari basa ngagai premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak kompleks Satria Petiwi Kuching. Sama bisik dikeranau ke bak penemuai tu ianya potensi kerjasama ekonomi.
Projek kengagak baru kelebat ngau jalai penama ngagai rumah libung luang di sungai seterus Bintulu dia tu udah tembuk ndau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki madah ke projek Ari Baruah Program Transformation Menua Pesisir RTP 2026 nya digagak ngenak belanja kira RM150,000 ke alai projeknya nyerangkum pengawak ti ngagak baru jembatan kayu ti udah rubuh sebedau tu. Ya maksud ke penarang tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak ndo nyerah ke projek tu bak rumah panjainya. Jalai penamaknya disadang oleh meri awak ndo berjalai ke pengawak pemansang ke bukai yang kawam projek ngagak jalai kebun dikena nambah ke asil urang ke diau bak ndonya. Dia tu kita benda mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Pengerami main asa baram 2026 oleh nyawup nyungkak pemansang dagang temuai komiti serta nyawup negap ke ekonomi urang bak kandang menuanya. Chairman Upis Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau madah ke pengeraminya dekang ngempuruk ke urang menua pesisir ngenamayuh macam pengawak budaya ngau main asal, lumba ngau main rakyat serta pengawak dagang. Pesta Budaya Baram 2026 ila dekat diatur hari 22 ngagai 23 hari bulan 5 tu di Long Lama. Pengawak dekat diatur nyerumak pengerami tu ila ianya lumak speedboat ngau sekedap pengawak bukai tinjeng kawam pekin nyumpir tradisional ngau moden nyala ikan pekit tanda asal orang ulu ngau pekit ratu budaya. Dato' Dennis Ngau ti lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan maksud ke perkara tu bak palan main asal forum di Miri. Berebak ngau nyak di pelilih menua bau pengerami main asal ngau dagang temuai 2026 dekat belabuh diatur malam tu. Pengeraminya dekat diatur dalam pengelamak 2 hari bak palang gerempung pemansik ngau pemansang Singai Sarawak tau ke Redeems di bau. D.O. Bau Idi Nayui madah ke pengeraminya ilak dekat ndo madang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh kelebih lagi hari kana menua nyempu serta main asal hari raban bangsa kebukai. Kira 5,000 ikut temuai disadang dekat datai madak pengerami tu. Pengawak berjalai ke sistem penyaga diesel subsidi SKDS di Sarawak macam terima balas penemu ti mana hagi pembagai entaruh. Tunjang kawam tuai pemesai eksekutif Chinma International Logistics James Ngu Sing Kung dimadah ke SKDS dekat nentu ke company oleh ngeletak ke bayar ti murah serta nyawup nentu ke harga barang bak pasar meruan entap. Tajak pihak atur timerik subsidi berplasa ke kota untuk tetiap buah lori diasai ke endak tentu engkeman di pejalai ke di Sarawak pengudah kengira pejalai ti jauh hagi nanti dibanding ke engau di Semenanjung Malaysia. Nyalai yang maksud ke langgu penemu ti ngasuh SKDS diberi berplasa ke pemayuh perengkap pengangkut ti di kembuan sitik-sitik company engau pemalat companynya berguna ke diesel lalu ukai diberi berplasa ke tika subsidi tetap ungkup tetiap luri. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita RTM haba upis ya di Kuching. Berebak ngonya Chairman Gerempung Urang Bempuluri Miri Leong Engkong mega sama ngasai SKDS di Sarawak patut dipejalai ke ngena atur ke bebida berduduk hari penangguh infrastruktur ngau sistem di menua tu. Ia madah ke pemal ti diasai ke di Sarawak tu endang enak sebakar ketegau pejalai ti jauh ti diumbak ke ngau suntuk palan endu ngetu belelak. Sama mai penangguh ianya arus internet ti endak manah bak menua pesisir kelimpah hari suntuk disil bak sekedar stesen minyak. Nyalai yang ngarap ke perintah deka berundian ke berjalai ke atur ti lebih fleksibel ungkup menua Sarawak. Tun yang kawa merik timpuh ke panjai agi do company pengangkut ngau urang ke bempulorinya nelebak ke diri sebedau sistemnya ke diterit ke. Dikenak ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Limbang udah dipilih untuk berjalai ke program Sekolah Model Pelajar Digital Menua Pesisir, SEMPER.
Upis pelajar menua Sarawak ngatai ke penyino ati mansiak kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Yang dekat berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo, Vice President Adenang Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan nalama yang lalau balakaban Parti Bapilili Serian ngambil keseruran bergempung dikenak nentu ke program pemansang titik penjalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikenak berjalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung tipenuh ngagai pengari hari parti SUPP bapengok berpilih besai parlimen kedekat datai. Pengerami itu megak digoluk bala pembesai upis perintah tuai rupa bangsa timandang ke pemanah kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek jakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Gua si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, bingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM.
7: YFM, Pengerak Pagi.
4: Ya, Pengerak Pagi YFM peningan. Jadi, segelas yang lain aku, awak Pengerak Pagi kita pagi tu, pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Jadi, dia tu peningan kita dekat ke Kenawit, bergulai dengan pengelola program kami, Lucia Thomas Kasau, program kebisik di Guluk ya, ianya Kenawit Cultural Festival 2026. Kita terus ngagai Lucia. Selamat pagi, Lucia.
8: Selamat pagi, Mel. Selamat berjalan ke pengawak. Nama berita dari pagi itu, Mel.
4: Siti tanya aku, 10 sahur.
8: Tapi ya, kumai dari aku dari reti. Selai kami hari menua tau.
4: Mana cerita aku di Tulisya. Gaya hari kami pun mana. Tajak pun aku mada bala peninggal YFM kebukai. Aku si jenguk Facebook YFM dah lama. Tadi ni mada komen ya ke 2 pagi Y pagi itu. Mayuh mada berbenua si tak ya hujan pagi itu. Kini gaya hari kita di Kenawit pagi itu deh, Cia.
8: Apa mana gaya hari kami ini nak ke mamam mesinnya Mel ngobala peninggal nyak kemade bakal ke nyukung pengawak ke dekat dia tu kami di Kenawit pagi tau deh. Anu gak nyaja sawan.
4: Kira aku terus mari awak tu kan wan manage ya.
8: Okay, terima kasih Angin Wan, Pak Kunti YFM di Amir. Terima kasih selamat pagi sekali lagi Angin Wan. Ngobala peningah ke bisik mending ke report ke debai aku hari pasar Kenawit ke pagi tu dia dekat berkenang ke program Niti Daun ya, ke diatur nyerumak ngau Kenawit Cultural Festival satu pen kusung tau ke terubah ya diatur bagi menua di Kenawit ungkup tahun 2026 ke tahun tau. Jadi program Niti Daun tu lagi peningah dekat berengkeh urungnya pukul 8 pagi tu lagi hari upis dia bagi menua di Kenawit tau ke buat pejabat daerah di Kenawit lalu turun ke Pasau Kenawit dan ngelingik Pasau Kenawit lalu penemu sidak ke ngau Niti Daun tu lagi ianya pentas utama nak jauh hari tebingan Sungai Raja yang berkenawit dia. Tisi sepikong kami berkenawit dia ada peningan. Engkau kita bisik ke medak sidak ke ngau Niti Daun cukup mayuah maka ke ngau ngambil pagi. Laban te nunak ke penerang hari yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana ianya kaban kunci negeri CTM 49 ngemayah lebuah ngelatai kedirik ngagai RTM 2-3 hari tu kuda. Dia ayam madah ke lebih hari 20 kontijen ke ngamai pagi. Tiap-tiap tuan rumah bagi menua di Kenawit ngau bagi menua ke dipegai penghulu buat setiap Kenawit dan di Praza ngau nganjung bala tok ke pengari ngau pengawak Niti Daun tok ya. Jadi pengawak Niti Daun tok punya pakuari pun tadi yang ia ketubah diatur lalu dibuka ngagai pala di Kenawit Empu. Api mereka sedap ke ngau pebaris tau nanti mendapat sekedar pakaian tau ke kereban ke dipasuk ke sedap tu tadi ambil ngobala pedinga ni berkena ke garik kita bangsa Dayak. Okey, semina kita bangsa Iban aja bisa mereka bangsa Bukai ni garik bangsa Bukai di kena sedap ke pagi tu Nur bala mayu bala ngayan ke pemane pakaian asal kita bangsa tu tadi mel api mereka titik hari tujuh ke ngatur program tu kelimpati ngeremai ke budaya atau ke adat serta mega garik bangsa asal kita Dayak atau mega uling ngempit ngempit ke pemanah kawa antara bala kengau ngambil pagi bak pengawak niti daun serta mega bala sidak komiti pengatur ngau bala ukupis perintah ke bisik bak bagi menua di Kenawit. Jadi ramai jakok ke dikena bakal ke pagi tu niti daun ianya ente berjalan ngeramian dinding ente merau ngembiang tebiang. Jadi Tok Meah berita kepada aku pagi Tok Meah mayuh mega pengawak Bukai udah pengawak niti daun Tok muak ke pukul 2 tu lekit dia pengawak dekat berjadi ke KCF 1.0 bak pasar di Kenawit. Aku datang Meah bembala mayuh ngagai program KCF ukup ke tahun tu lapan bukan sehari tu aja Tok Meah. Jadi sehari tu ianya pemun ya Tok ke terubah KCF 1.0 lalu program dekat diterus untuk angka 30 hari bulan 5 tahun 2026 nanti hari ni sikit mayuah pekiat ke dekat dia tu aku ngerawak mimik maka pekiat main asal bisik pekiat Brahman berpantun bisik pekiat kroke bisik berpandu ke pemakai asal kita bangsa semuanya pun bisa dipakir ke magian ya. Harinya tadi dia komiti pengatur tu dan sikit meri ruang peluang agai pala mayuah ke dia ubah bagi menua Kenawit itu ngambil pagi ya. Meri peluang ke sidak untuk ngambil bagi tiap pengkak pekir ke diatur bala komiti itu bisiknya dia tu muak ke ngalih hari bisiknya dia tu muak ke malam hari mungkin ya. Nah, jadi program KCF tu tadi belanja yang sikit hari penghari rakyat ke Riau bagi benua di Kenawit pakai di Tirawun pagi tu dia belanja lalu ketua itu ngatur tau ke kumai kita lead program di Tirawun tu inya yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kongsi Negeri CPN 49 Gemeh pemega Kaban Kongsi Negeri Adun Macan Mega engau Kaban Parlimen bagi menua kita di Kenawit Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya. Ya, pergi ko bala pengari rakyat ke sama bala nyukung program tu dalam tempoh lebih kurang menyukat sebulan tu dia tu ba di Kenawit di tahun ya. Ya, contoh ke ujung bulan 5 tu. Laban pegawai kejua pemakai ngau Airo pemega Asia pengadik jari tu dan sikit udah berengkeh ujung bulan 4 tu tadi ya. Minat ke jengala ya program ke datu sari tu nang dibuka ngau pengawat itik daun. Ya aja berita kedepan aku pagi tu Maya.
4: Oh, terima kasih.
8: Bisa hati dek ke ngau kita ngena bilun ko dobra ke.
4: Bisa hati tu. Nyangkung dia Maya.
8: Tau, ya pengawat nyangkung tu dia nau nyana rata ya panju minta nyangkung.
4: Nanti nanti bakal bisi pintu Doraemon kore buka pintu lalu datai berkenawian nyamai betul.
8: Dapat yang ngira. Bisa nyame daun lima limbi nyam kena dek. 35
4: minit ya kita. 35 minit ya, nanti bisa. Nanti bisa lah. Tapi aku tu lagi.
8: Tapi nak ngawak lah. Ambil lagi yang kita berita lah Pak pagi itu. Tuh, aku dan Mungkin. Ada lebih hari nyana aku dah.
4: Iya, betul. Lagi bisa. Bak jam kebukai nuan-nuan datai ke berita pemandu baru lagi. Kini. Burung ya.
8: Lagi tanya-tanya. Katakan nanti lagi bisa awak lagi. Pemandu mana ya, meh? Aku kak berkongsi ke pemutus tidak kengau niti daun tu. Lepas tu pun berpekit sidak tu, meh.
4: Berpekit, meh.
8: Berpekit sidaknya. Maka mada siapa ke pemandu mana pagi tu. Namun aku jurinya mada hari segi sekali ke pekayaan aja. Tau ke baris sidak nak bingkul iwak kini lurus ya. Tau ke bisa siara bukai.
4: Engkau bisa dikira magang kini semuanya pelabak aku ni. Bukai semina hari tak kekena aja mereka aku tu.
8: Ya, lepas ya kepepakit tu. Bagi tau ya peringan. Kadang dia nanya tadi meyang. Nyu, nak ingat aku. Semua kontijen kengau niti daun tu. Nanti beri pengari rakyat inya. Ya berhormat Tuhan nanyi jananya. 500 sikau tidak ya. 500 ni sikau dia beri. Kebelanjaan tidak ya pagi tu. Jadi ya kemenangan game. Satu, dua, tiga. Minat dia beri trupi. Au. Au, kenyak ya. Kira ke udah bisa sian magian. Mesti raknya pagi tau.
4: Udah diberi magian nih.
8: Minak ke kak ngantik piala. Siapa kemenang yang jauh.
4: Kita nanti orang udah merek kita sian deh. Kira ke ransiang lagi. Itu jalan lagi.
8: Au, ya. Kita ingat balap lagi. Udah jenya tidak semangat kayak pagi tahun
4: kurang. Iya, betul. Eke Lisa, sedang di mana deh ngau?
8: Kami dua emak tau udah kak bau mengau tanya sampai nak cukup tubuh kan kita sebuah tu sade. Beria udah ngempung rakyat kita.
4: Amat.
8: Nya me pergi lah nyukin kak ngau ngulok program karnival suang kak kami dua.
4: Mayu program saya minggu tu ne.
8: Ya me. Yang kita agak minta sanggup mayu perjalanan tua.
4: Amat.
8: Hujan deh kita pernah nurun tare nak entuh mayu nepi aku deh me.
4: Iya berbagi nepi ya.
8: Berbagi tu. Wow.
4: Oke, Ma, terima kasih ya ke berita
8: ke depan. Aku tidak mendengar Kumar.
4: Ma, lama mas piat kan dia. Oke, Lucia, aku salam lagi harus piat di dia.
8: Ya, Ma, udah tau. Oke, Ma, tua yang ngadu ke pengawal lagi, Ma.
4: Oke, terima kasih ya, bye-bye. Sampai jumpa ke pengawal. Ikannya tadi peningal Lucia Thomas Kasau udah mai ke kita berita berkawa ngau Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung ke bisik di atur pagi tu ya ngaki kita ya kediau semak ngau benua Kenawit tu ulih datang ngulu program ke bisik di atur bab pengalaman 24 hari tu peningal ya berengkah hari 8 hari bulan tu tadi nyentuh ke 30 hari bulan 5 tu Ila ya, ianya Carnival Kenawit Cultural Festival 2026. Jadi pukul 8 pagi tu lagi dia kita bisi 2 pagi wai. Jadi topik kita pagi tu kita ulih ngelawak page Facebook kami. Okey, ku maca topik pagi kita pagi tu. Nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruh lenyau atau berkunci ngau kami ba page Facebook YFM Iban tak kena tai ke komen kita badia dan lepas tu lagi dia aku ngau Miss Gabby dekat maca komen kita tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu ke Dibai Nelson Nehru siapa agi enti ukai nuan ba awak pengerak pagi YFM ke pagi tu peningah.